Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak gausi.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Share Alter Atom Buah Semi Kita Kelamit. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

iklan kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan

Musik untuk Indonesia Damai dan Bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu, kawan. Makasih untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pake uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Make uang pinjol.
0: Ya elah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Katanya profesi ini itu cuman gambar doang, kayak duduk depan laptop, terus kerja kayak gak effort gitu, gak ada usaha. Katanya ya, bukan kata saya ya, tapi emang bener, mitos atau fakta kalau seorang desainer itu kerjanya cuman gambar doang.
2: Cuman kalau dari orang sipil dia bilang, oh ini tidak bisa, jadi harus diubah begini-begin. Jadi setiap apa yang kita desain belum tentu sama dengan yang ada di lapangan gitu kan. Seninya menggambar tuh ketika ada revisi, jadi itu memang rasanya kita bisa meningkatkan skill terus gitu.
3: Berbicara tentang rasa sih, apa yang dibuat oleh AI mungkin kelihatan bagus, cuma pasti feel-nya agak beda ketimbang yang dibuat oleh manusia. Amin.
1: Katanya profesi ini itu cuman gambar doang, kayak duduk depan laptop, terus kerja kayak gak effort gitu, gak ada usaha. Katanya ya, bukan kata saya ya, kata orang-orang gitu. Tapi emang bener, mitos atau fakta kalau seorang desainer itu kerjanya cuman gambar doang. Nah, daripada nebak-nebak, langsung aja di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila, kita udah kedatangan dua bintang tamu yang keren banget. Selamat siang nih Kak Rian ya, dan Kak Adi. Oke, nah Kak Rian dan Kak Adi gimana, sehat?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, kesibukannya apa nih sekarang, Kak?
3: Kalau saya sih sekarang karena berhubung saya mahasiswa akhir, jadi saya sedang urus tugas akhir saja. Kemudian mengurus beberapa proyek dari klien mengenai desainer grafis.
1: Oke, berarti emang lagi ngerjain tugas akhir dan ada proyek juga ya? Kalau Kak Adi?
2: Kurang lebih sama. Tugas akhir, terus paling kerja tugas beberapa mata kuliah, masih program gitu.
1: Oke, nah menarik nih. Jadi selain masih jadi mahasiswa, dua bintang tamu kita ini juga udah bekerja sambil kuliah. Dan itu nggak gampang nggak sih Kak, sebenarnya kuliah sambil kerja itu?
3: Iya betul, harus pintar-pintar bagi waktu sih.
1: Udah lama ini masuk kerja sambil kuliah ini? Dari semester berapa udah ambil proyek-proyek kan?
3: Kalau saya ambil proyeknya semenjak semester 4 sampai 5, kemudian keterusan sampai sekarang.
2: Kalau saya tuh dari semester 9.
1: Oh, semester 9.
2: Ambil proyek kecil-kecilan, belajar-belajar.
1: Oke, udah berapa banyak nih proyeknya? Apa udah nggak kehitung? Saking banyaknya. Oh, udah banyak juga? Oh, oke. Apa tuh? Coba cerita sedikit yang udah pernah dikerjain selama ini.
3: Kalau saya sih, karena sekarang saya lebih cenderung ke desain untuk clothing brand, untuk desain-desain streetwear untuk diaplikasikan ke kaos.

0: Nah, jadi banyak desain yang sudah saya buat. Desain yang saya buat sekarang itu cenderung ke negara tetangga, yaitu
1: Timor Leste.
0: Timor Leste, karena banyak klien yang dari sana meminta saya untuk membuat desain yang berhubungan dengan semacam culture lokal. Jadi saya aplikasikan ke desain dan diaplikasikan ke baju.
1: Oke, berarti emang udah dipasarkan ya?
0: Ya,
1: oke,
0: sudah.
1: Kok nggak dibawa sih satu ke sini aja? Siapa tahu mau ngasih kita ya? Siapa tahu, enggak, bercanda. Oke, ada berapa banyak brand nih yang kerja sama?
0: Puji Tuhan untuk sekarang kalau saya sekitar puluhan, sekitar 2-3 kalau tidak salah.
1: Oh, 2-3 brand.
0: Dan kebanyakan brand yang meminta saya untuk mendesain produknya itu dari Timor Leste, dan beberapa brand dari brand lokal dari Kupang, kemudian dari daratan Flores juga ada beberapa.
1: Oke. Itu lini desainnya sama apa beda-beda?
0: Ya, untuk sekarang lini desainnya sama. Mereka karena mereka clothing brand, jadi mereka meminta saya untuk mendesain sesuai apa yang mereka request.
1: Oke. Berarti emang kerja sama brand-brand baju ya,
0: ya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Kalau Kak Adi nih?
2: Kalau saya sekarang paling project-project kayak gambar bangunan rumah tinggal. Kemarin itu project terakhir gambar gereja. Gereja berlokasi itu di Tofa. Itu project terakhir. Cuman kan sekarang belum ambil job di luar karena masih urus-urus tugas akhir, biar habis selesai dulu baru lanjut.
1: Oke, berarti emang lagi fokus ke tugas ya. Akhir ya sekarang. Oke. Ya. Nah, progres gerejanya udah sampai mana tuh, Kak?
2: Sekarang baru bangun pagar. Dibangun pagar terus dengan taman depannya.
1: Tapi masih ini, Kak Adi masih apa, masih ngurusin gitu apa emang udah?
2: Udah enggak.
1: Oh, udah enggak.
2: Gambar selesai habis langsung ada panitianya, jadi panitianya yang ngurus. Tapi di bagian terus bagian yang gambar itu saya buat dari itu tuh redesign sebenarnya, redesign bangunan. Bangunannya sudah ada, cuman redesignnya itu di bagian taman terus di bagian pagar gitu, Kak.
1: Oke. Berarti emang redesign dari desain yang udah ada gitu. Oke. Berarti emang udah mengerjakan project-project yang banyak ya gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, dari selama ini tuh kira-kira project mana nih yang kayak kayak gue bangga banget nih ngerjain ini gitu. Ada nggak, Kak?
0: Kalau dari saya, karena latar belakang saya ibu saya kan orang Timor Leste, jadi saya paham beberapa budaya dari negara sebelah. Nah, kebetulan dengan itu ada klien dari negara tetangga yang meminta saya untuk mendesain sesuai dengan culture yang ada di sana. Jadi saya sedikit paham dan saya rasa banggalah karena itu sebagai identitas saya juga.
1: Oke. Berarti ngedesain ini ya culture Timor Leste berarti ya. Dengar saya kok karena orang Timor Leste juga kalian ya. Oke, menarik. Kalau Kak Adi?
2: Kalau saya mungkin di gereja sudah, Kak, karena memang dari kecil kan hidupnya memang sering-sering di gereja, pelayanan. Jadi pas dikasih Adi tolong gambar gereja, oh sangat senang hati. Jadi ketika di ngomong tentang bayaran juga saya bilang ya sudah berapa saja enggak apa-apa. Maksudnya untuk gereja it's okay, mau berapapun enggak masalah gitu.
1: Bentuk ibadah juga kali ya, Kak. Dan nanti kalau kita lihatnya kayak wah, bangga banget gitu kayaknya gereja yang gue desain terus sudah jadi gitu. Keren. Nah, oh, kalau latar belakang pendidikannya Kak Rian ini emang ini graphic designer. Emang
0: saya latar belakang pendidikannya sekarang sih mahasiswa pendidikan bahasa Inggris.
1: Oh, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tapi ininya graphic designer. Wah, menarik ya, agak jauh gitu ya dari bahasa Inggris ke graphic designer. Kenapa kok bisa, Kak?
0: Saya pada dasarnya emang dari dulu dari saya SMA, SMP sudah senang dengan desain-mendesain. Jadi setelah saya masuk kuliah mungkin saya lebih memperdalam.
1: Oke. Berarti emang dari SMA dulu udah tertarik ke bidang graphic designer. Kalau Kak Adi?
2: Kalau saya dulu SMA dari SMA sih, Kak. Terus masuknya tuh di arsitektur. Dulu kalau masuk kuliah pertama tuh niatnya mau ambil komputer.
1: Oh.
2: cuman ada dua daftar, daftarnya dua, terus lolosnya itu di arsitek. Jadi ya sudah, karena sudah lulus di arsitek ya sudah kuliah ambil arsitek gitu.
1: Oke, berarti memang pendidikannya arsitektur gitu ya, Kak. Arsitektur. Nah, kalau arsitektur itu belajarnya apa aja sih Kak? Emang benar katanya tadi cuma gambar doang katanya ya.
2: Kalau di arsitektur tuh belajarnya sebenarnya ini luas sih Kak. Itu tuh kita belajar di dalam tuh bukan cuma mendesain, tapi di situ kita juga belajar tentang psikologi orang, belajar juga tentang menghitung struktur. Kalau sipil kan memang basicnya kan di menghitung struktur. Cuman kami itu lebih ke menghitung bobot bangunan, struktur yang lebih besar lah. Maksudnya lebih kompleks untuk orang-orang kesederhana. Terus nanti yang di kompleks, lebih kompleksnya itu nanti di sipil gitu.
1: Oke, oh, oke. Berarti memang enggak cuman gambar doang ya. Ingat ya yang penonton ya, mereka bukan hanya gambar doang, tapi juga lebih kompleks gitu. Nah, kan banyak banget tuh ya meme-meme di Twitter gitu-gitu yang bilang kalau teknik sipil sama arsitek itu ini berlawanan gitu. Karena kalau arsitek itu biasanya gambar sesuai dengan ini mereka ya, idealis ya, mereka ya, gitu, sebagus-bagusnya. Tapi yang merealisasikannya adalah teknik sipil. Jadi kayak teknik sipil, ih kok arsitek bikinnya kayak gini sih? Mereka nggak mikirin ininya gitu, nanti realisasinya gimana?
2: Sebenarnya kalau itu memang betul. Cuman kadang kalau kita mendesain, Kak, kadang apa yang dipikirkan di dalam kepala, terus kita mendesain, pengennya mau sesuai dengan apa yang kita bangun. Tapi ketika di lapangan, kadang dalam kondisi keterbatasan keuangan mungkin, jadi kadang tidak sesuai gitu. Jadi mungkin kayak contoh saya mendesainnya bangunannya seperti begini, cuman kalau dari orang sipil dibilang oh ini tidak bisa, jadi harus diubah begini-begini. Jadi setiap apa yang kita desain belum tentu sama dengan yang ada di lapangan gitu kan. Okay. Kadang bisa berubah di lapangan,
1: revisi gitu-gitu ya. Revisi emang kalau profesi seni itu dekat dengan revisi ya. Bener, aku graphic designer ya. Wah, itu kayak udah makanan sehari-hari. Revisi-revisi gitu.
2: Ya, okay. Tapi memang seninya tuh memang di situ. Seninya menggambar tuh ketika ada revisi. Jadi itu memang rasanya kita bisa meningkatkan skill terus gitu.
1: Oke, benar-benar sih. Tapi suka kesel enggak kalau direvisi terus? Apa ada kayak maksimal 3 kali revisi doang gitu apa enggak kalau karyanya?
0: Kalau saya sih untuk sekarang bebas revisi ya. Tapi menurut saya momen yang agak-agak bikin emosi kadang yang setelah direvisi beberapa kali tetapi ACC-nya yang pertama.
1: Ya itu jujur itu sering banget ya kayak tidak puas dengan hasil yang pertama gitu. Terus juga kalau revisi itu yang susahnya ketika kita harus merubah layout, karena kayak kata orang ah cuma nambahin ini doang, tapi kan itu kita merubah semuanya ya. Ya itu tuh buat orang-orang ya. Kalau Kak Adi nih,
2: kalau di bagian arsitektur Kak, kalau untuk revisi, kalau satu yang diubah berarti kita harus ubah semua gitu. Kalau syukur-syukur kalau diubahnya tuh di bagian yang di luar. Kayak contoh di bagian taman, di bagian, kalau diubahnya di bagian dena berarti rombaknya tuh kan semua Kak. Kalau dena direvisi berarti bentuk bangunan pun diubah gitu semua.
1: Dari awal lagi ya? Oke.
2: Jadi memang revisi.
1: Tapi ngebatasin nggak biasanya kayak ke klien gitu?
0: Kalau saya pribadi untuk sekarang belum sih, tapi kayaknya ke depan mau saya terapkan itu sih.
1: Bener sih, karena kayak kalau nggak dibatasin biasanya kayak klien pun juga kayak ini kan, suka seenaknya gitu-gitu. Ya, itu realita sebagai pekerja di industri kreatif ya. Oke, berarti kalau Kak Rian ini otodidak belajar ini ya?
0: Iya betul, saya belajarnya otodidak dari YouTube, dari internet, dari TikTok.
1: Oke. Pakai tools apa Kak biasanya kalau desain?
0: Kalau untuk sekarang di laptop saya pakainya Photoshop, kemudian ke Figma. Figma. Kalau di smartphone saya pakai Canva sama Pixel Lab.
1: Oh, banyak ya. Kalau arsitektur tuh biasanya apa aja Kak ininya,
2: kalau
1: toolsnya?
2: Arsitektur itu untuk aplikasinya tuh biasa menggunakan AutoCAD, terus ada SketchUp. Biasa untuk render animasi itu menggunakan Enscape, terus ada Lumion, D5, itu untuk membuat animasi gitu.
1: Oke, sangat banyak dan ya, sangat cukup banyak. Tidak familiar ya kalau saya sendiri. Oke. Nah, tapi selama ini kan berarti udah ngerjain banyak proyek. Pernah nggak sih ada stereotip atau kayak omongan orang-orang yang bilang, ah bikin gini doang mah gampang, oh, katanya. Bisa. Pernah nggak dapet kayak gitu, Kak?
0: Kalau saya sih banyak sih.
1: Oh ya?
0: Terutama kayak stereotip kayak, ah desain mah gampang, tinggal tempel-tempel doang, tinggal mainin warna selesai. Padahal kan di desain kita harus pikirkan layoutnya, kita pikirkan historis ceritanya, kemudian kita pikirkan tentang warnanya, psikologi warnanya harus sinkron dengan desain yang kita buat. Jadi menurut saya desain bukan hanya tempel-tempel saja.
2: Kalau di bangunan sendiri, kalau soal bilang oh murah, tapi kalau di bangunan sering kalau kita mendesain kelihatan rumahnya sederhana, tapi kalau arsitek mendesain itu, Kak, dia lebih memikirkan tentang psikologi orang di dalam rumah, kenyamanan dalam rumah. Tapi itu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang awam, maksudnya orang-orang yang belum tahu tentang dunia arsitektur bagaimana. Memang kalau arsitek itu mendesain, dia lebih fokus kepada kenyamanan dalam rumah, itu paling penting, lebih utama. Kebutuhan pengguna dalam rumah itu lebih utama. Makanya kadang, ini cuman gambar biasa-biasa, cuman kok bayarannya begini-begini. Tapi kan itu kan kita berkonsep di dalam tuh, konsep kita berkonsep itu kan memang tidak mudah, Kak. Memang betul, kita harus memikirkan bagaimana kenyamanan orang tinggal di dalam rumah, harus saling berinteraksi dan bertemu bersama begitu. Kan itu kan arsitek hadir untuk mendesain bagaimana bentuk bangunan dia dibuat untuk, kan sekarang zaman dimana ketika orang tua pergi kantor jarang melihat anak pagi, terus pulang kerja anak udah tidur. Nah di situ ada arsitek hadir bagaimana untuk mendesain rumah, kamarnya itu dibuat untuk mungkin berhadapan kah, atau mungkin dibuat seperti jadi ketika bangun pagi orang tua bisa melihat anak sebelum ke kantor gitu.
1: Oke, berarti memang kalau dari arsitektur sendiri sampai masalah psikologis gitu-gitu ya, juga betul. Dipertimbangkan betul ya, Kak, nggak cuman ya. Kayak yang penting sesuai dengan mau klien gitu ya. Nggak ya gitu. Oke. Kalau dari desain grafis juga iya sih sebenarnya ya. Maksudnya kita nggak sesimpel yang dibayangkan, bahkan untuk memunculkan ide aja itu susah ya, kayak nggak segampang itu ya, Kak. Oke. Tapi gimana nih biasanya kalau misalkan pernah mendapatkan stereotip kayak gitu, biasanya dari Karian dan Kak Adi sendiri gimana menanggapinya?
0: Kalau saya menanggapinya simpel saja sih, biar hasil yang berbicara.
1: Oke, mantap.
0: Karena, dari hasil itu mereka bisa melihat bagaimana desain itu bukan hanya tempel-tempel saja.
1: Oke. Jadi memang pembuktiannya nanti di hasilnya ya?
0: Iya.
1: Kalau dari Kak Adi nih?
2: Kalau saya biasa tuh mendesain ketika menggambar bangunan, saya membuat sesuatu yang mungkin nanti unik tapi tidak dilihat semua orang gitu. Jadi yang menikmatinya itu betul-betul orang yang menerima desain gitu. Jadi klien yang menerima. Jadi membuat ciri khas di dalam bentuk bangunan begitu. Jadi kayak ketika saya mendesain, membuat kan banyak nih rumah-rumah, maksudnya kayak udah banyak rumah-rumah, tapi kalau saya biasa mendesain membuat suatu karakteristik di dalam bangunan gitu. Contohnya kayak mungkin di bangunan itu saya membuat apa, void atau taman. Void itu kayak contoh kayak di lantai dua bisa lihat ke bawah gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak ada karakteristik. Oh memang betul.
1: Okay. Berarti memang sama juga ya, berarti dengan hasil yang kita dan juga karakter dari apa yang kita hasilkan gitu ya, Kak. Nah biasanya nih kalau kita udah kerja dan juga udah punya banyak klien itu, kan katanya kalau seorang pekerja di industri kreatif itu idealis ya gitu katanya ya, kan ini kata orang-orang ya, ini saya baca-baca gitu, katanya idealis. Nah kalau dari Kak Adi dan Kak Rian ini lebih kadang mementingkan idealis atau kemauan klien biasanya?
0: Kalau saya lebih mementingkan kemauan klien, tetapi saya mengedukasi kenapa harus seperti ini, karena kita sebagai desainer grafik kita yang lebih tahu, lebih paham. Karena kalau klien mereka hanya taunya jadi, mereka maunya model seperti ini, nanti kita harus buat sesuai yang, dengan apa yang mereka mau.
1: Oke. Kalau dari Kak Rian,
2: hampir sama sih, Kak, cuman kalau dari saya itu kan pas awal kita bertemu sama klien, kan klien untuk mau mendesain bangunan, dia akan memberitahu kalau maunya bangunan seperti ini, maunya bentuk seperti ini. Tapi kan itu nanti baru kita kasih edukasi kalau memang bangunan begini bagus, cuman lebih bagusnya kalau karena mulai mengedukasi ke klien begitu.
1: Okay.
2: Memang bentuk bangunan tuh kalau di dataran timur kurang cocok, maksudnya kayak begitu. Kadang memang klien kalau bertemu, klien maunya tuh kan bentuk-bentuk bangunan yang kayak di kota-kota besar.
1: Oh ya.
2: Tapi kan memang bagus bentuknya, cuman di dataran timur sendiri untuk pulau yang panas maksudnya
1: gak cocok ya gitu.
2: Gak cocok gitu. Jadi betul, kayak betul. Lebih ke mengedukasi kalau ini kurang gitu.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Tapi pernah nggak dapet klien yang ngotot banget gitu? Enggak, pokoknya maunya yang kayak gini gitu. Apa belum pernah? Nah,
0: belum pernah.
1: Oh, udah pernah juga?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kalau jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau Kak Adi?
2: Sama, belum.
1: Oh, jangan juga ya. Jangan, karena emang ada sih klien yang kayak ya dianya yang lebih idealis dari kita gitu. Dia yang lebih tahu dari kita kan. Padahal sebenarnya ya kita memberikan masukan tapi dia merasa ah yang punya gue sih lebih benar gitu. Tapi jangan sampai ya ketemu yang kayak gitu. Oke. Jadi memang tantangannya tuh selain dari klien juga tadi yang kayak gitu, ada juga sih kayaknya tantangan internal gitu ya, kayak misal demot gitu. Kayak mau bikin sesuatu atau deadline-nya udah mepet tapi idenya nggak ada, itu pernah nggak sih Kak kayak gitu?
0: Sangat sering.
1: Oh, sangat sering. Gimana biasanya untuk biar on fire lagi?
0: Kalau saya untuk on fire lagi, saya biasanya scroll TikTok, kemudian melihat desain yang baru mungkin, jadi muncul di otak kayak harus coba nih.
1: Oh.
0: Nanti saya aplikasikan ke desain yang dimintai klien. Kemudian setelah itu nanti kalau klien maunya revisi, nanti saya edukasi tentang desain yang saya buat itu.
1: Oke. Kalau dari Kak,
2: kalau saya paling kalau udah moodnya, kalau udah itu paling nongkrong sih di kafe. Sambil kerja di kafe begitu. Jadi kan memang biar wawasan lebih terbuka, sambil melihat-lihat mungkin ada live musik gitu-gitu kan.
1: Cari suasana baru.
2: Memang kalau gitu. Mendesain itu memang butuh mood.
1: Iya betul. Kalau lagi nggak mood ya nggak akan bisa. Gitu.
2: Memang susah cari mood.
0: Kalau lagi nggak mood biasa hasilnya kurang memuaskan.
1: Oh, nanti ulang lagi gitu ya, ulang lagi. Ya. Berarti memang cari momen ketika lagi ini. Tapi pernah nggak sih lagi nggak mood nih? Tapi ini deadline gitu. Gimana tuh?
0: Pernah sih itu. Itu biasanya saya kalau saya sendiri biasanya komunikasikan ke klien. Katanya saya sekarang lagi stuck begini-begini, jadi nanti minta pengertian lah. Mungkin beberapa jam ke depan saya bisa on fire lagi, ingin saya segera kerjakan dan kirimkan filenya.
1: Oke, berarti mau dikomunikasikan ke klien ya, kayak jujur aja lah ya.
0: Pentingnya komunikasi sih.
1: Iya, betul banget.
2: Kalau saya tuh paling kalau udah stuck gitu biasa panggil kawan sih, panggil teman paling pas. Karena memang kalau saudara teman pasti moodnya bisa naik
1: balik lagi.
2: Gitu. Oh, kalau saudara teman tuh paling kerjanya bisa bagi jobnya gitu.
1: Oke. Tapi punya ini nggak kayak ritual atau starter pack biar menjaga mood kita buat ngedesain itu? Misal kayak bisanya ngedesain di ruangan yang estetik gitu, nggak bisa di ruangan putih polos kayak aduh nggak muncul nih idenya, atau kayak ngedesain di tempat yang rame gitu, itu punya nggak Kak?
0: Kalau ada dari saya cukup ruangan yang sepi, kemudian musiknya harus terus on.
1: Jadi harus ditemani musik ya?
0: Ya itu untuk menjaga mood saya untuk dalam desain.
1: Oke. Musiknya biasanya tuh yang tenang apa yang semangat-semangat gitu juga Kak?
0: Biasa kan saya pakai platform musik, biasanya kan musiknya direkomendasikan.
1: Oh, jadi ngikutin playlist apa, dari itu aja ya. Oke. Sebenarnya saya tahu sih platformnya, tapi nggak boleh disebut ya. Kalau Kak Adi nih?
2: Saya lebih kayaknya kopi sih Kak. Harus ada kopi. Terus memang musik tuh wajib. Tapi yang lebih utama sih harus ada kopi dulu.
1: Oh, harus ngopi gitu. Tapi kalau misalnya kayak tempatnya berisik itu nggak apa-apa? Apa harus sunyi? Gitu.
0: Kalau saya tempat berisik sih kurang fokus.
1: Oh.
0: Saya butuhnya tempat yang sunyi. Kemudian atau tempat yang minim cahaya.
1: Tapi nggak susah. Maksudnya kayak kan untuk misalnya ada warna, komposisi warna gitu-gitu.
0: Tidak.
1: Oh nggak ini.
0: Karena lebih merasa lebih tenang sih kalau cahayanya agak redup.
1: Jago ya. Berarti ini. Kalau orang kan maksudnya biar kena matahari, sinar matahari itu kayak biar lihat nih real warna kayak gini gitu. Tapi kalau di tempat yang gelap beda ya. Kalau Kak Adi?
2: Kalau untuk tempat berisik sih kayaknya tidak terlalu sih Kak, karena memang kami di kampus memang sering berisik, putar lagu besar-besar, jadi kerja memang sambil. Tapi kalau untuk memang yang Kakak bilang untuk cahaya yang kurang itu memang butuh sih Kak, karena kan arsitek kita di depan laptop. Terus kalau bilang misalnya kurang tidur, kan itu kan kalau kena cahaya matahari itu kan matanya sakit, apalagi ditambah cahaya laptop pasti. Jadi memang harus butuh tempat yang cahayanya kurang.
1: Oke, gitu. Oke. Nah, itu dua perspektif yang berbeda ya, tapi sama-sama menghasilkan desain yang keren. Oke. Nah, mungkin kita bahas yang lain ya. Enggak, kan kalau sekarang itu kita sama-sama tahu ya dengan perkembangan teknologi juga itu dengan kemunculan AI khususnya ya. Nah, itu kan katanya bisa menggantikan peran lah. Karena kan banyak tuh lihat ya di media sosial sekarang tren-tren yang menggunakan AI yang menggantikan grafis gitu kan. Kan banyak ya, Kak.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau dari Kak Adi dan Kak Rian ini gimana nih cara melihatnya itu?
0: Kalau saya melihat AI sebagai teman sih sekarang, karena AI menurut saya untuk sekarang sangat-sangat membantu saya dalam efisiensi waktu. Ketika saya mengerjakan suatu desain yang butuh waktunya sekitar 5-6 jam atau 1 hari, dengan menggunakan AI sebagai asisten, saya bisa memangkas waktu itu menjadi lebih pendek, jadi lebih efisien.
1: Okay. Berarti melihat AI sebagai partner kerja nih, betul, bukan kompetitor ya?
0: Saya juga kadang minta banyak rekomendasi. Kadang ada desain-desain yang pemilihan fontnya saya kurang agak, setelah saya aplikasikan font-font yang ada di otak saya kok kurang masuk. Jadi saya minta
1: AI.
0: Saran dari AI, mungkin jenis-jenis font apa yang cocok dengan style desain seperti ini. Nanti diberikan rekomendasikan, diberikan rekomendasinya, kemudian saya aplikasikan ke desain saya.
1: Oke. Berarti memang sangat membantu ya sebenarnya AI ini gitu. Tapi kan banyak ya Kak, kayak orang-orang tuh kalau di Twitter gitu, jadi kayak meremehkan pekerjaan graphic designer gitu, karena udah ada AI ini, dan banyak juga gitu orang-orang yang sekarang desainnya itu menggunakan AI aja, nggak butuh graphic designer di tanah. Kalau menurut Kak Rian gimana tuh?
0: Kalau berbicara tentang itu sih, sekarang kita berbicara tentang rasa sih. Apa yang dibuat oleh AI mungkin kelihatan bagus, cuma pasti feel-nya agak beda ketimbang yang dibuat oleh manusia.
1: Oh iya, benar-benar sih kayak ada nyawanya ya, gitu. Kalau yang kita yang dibentuk manusia ya. Oke. Kalau Kak Adi gimana nih?
2: Kalau saya tuh kalau biasa mendesain bangunan paling untuk menggunakan AI itu, tapi jujur senang sih kalau ada AI karena membantu kita yang kan kalau kita beli kalau kita menggunakan animasi, kalau kita membuat animasi itu kan presetnya itu kan kita beli. Jadi pas kalau untuk ada AI untuk lebih mempermudah kita untuk membuat kayak contoh background dalam bangunan, kan contoh kita kalau misalkan mengirimkan bentuk bangunan ke klien itu kan bangunannya kosong tuh. Jadi untuk lebih mempercantik menggunakan AI untuk membuat mungkin ada sunset di belakang gitu sih Pak.
1: Biar lebih hidup ya, lebih gitu hidup, ya gitu. Desainnya jadi menggunakan AI gitu. Jadi memang kalau perspektif dari seorang desainer sendiri untuk AI itu bisa jadi partner kerja ya, bukan sebagai kompetitor ya Kak. Oke. Kayak kita udah masuk di segmen-segmen terakhir nih. Pertanyaan terakhirnya sih gak susah-susah ya sebenarnya. Apa sih kira-kira pesan dari Kak Adi dan Kak Rian nih tentang orang-orang yang mungkin masih berpikir, kan tadi udah banyak nih obrolan kita kalau ternyata seorang graphic designer dan juga arsitek itu nggak cuma gambar doang. Nah, kira-kira gimana nih pesannya buat orang-orang yang masih berpikir kalau dua profesi ini tuh kerjanya cuma yang ngegambar doang kayak gampang gitu. Ada nggak kira-kira pesan buat orang-orangnya?
0: Pesan untuk orang-orang yang berpikir seperti itu, dari saya sih lebih melihat nilai dari suatu desain sih. Karena setiap desain itu punya pasarnya masing-masing. Jadi mungkin kalau Anda tidak suka, Anda merasa ini cuma tempel-tempel, bagi orang lain itu sangat berharga, itu sangat bagus.
1: Tergantung selera ya. Kalau memang itu menurut kamu gak bagus, berarti itu bukan selera kamu gitu ya Kak? Oke. Kalau dari Kak Adi?
2: Kalau dari saya, untuk desain sendiri itu tuh, kalau dari saya itu bukan sekedar bentuk, tapi bagaimana kita menuangkan rasa, menuangkan konsep di dalam suatu bentuk bangunan yang bisa dirasakan oleh banyak orang untuk menikmati begitu. Jadi memang lebih ke menuangkan rasa yang kita punya ke dalam bentuk bangunan begitu.
1: Oke, berarti ya, memang hasil karya desainer itu bukan hanya sebuah gambar doang ya, ya, tapi itu bahkan dari gambar aja kita bisa bercerita. Betul, ya Kak, ya, dari situ. Oke, oke, sangat-sangat menarik dan banyak banget ya insight-nya dari Stereotype Podcast kali ini. Terima kasih loh Kak. Udah ini, oh sedikit lagi deh, atau mungkin buat kan tadi masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya gitu, kayak banyak orang yang meremehkan ini, atau buat orang-orang yang pesan nih buat orang-orang yang mau join ke dunia kreatif ini tapi mereka masih insecure gitu, kira-kira ada pesan gak Kak? Saya sih sebenarnya ya.
0: Kalau saya sih ini, terus konsisten dalam melakukan melakukan apa yang kamu suka, terutama dalam mendesain. Tuangkan semua ide-ide yang kamu punya, kemudian kalau bisa sekarang di era digital, posting saja pasti punya pasarnya.
1: Oke. Kalau dari Kak Adi?
2: Kalau dari saya, mungkin kalau teman-teman yang lebih mau masuk tapi insecure, tidak perlu takut, karena di dalam itu kita, di dalam dunia mendesain itu kita sama-sama belajar. Maksudnya memang ada banyak aplikasi, banyak kompetitor lain yang bisa membantu kita, karena aplikasi sekarang itu dia mempermudah kita untuk belajar. Tidak yang serumit dulu, sekarang dia lebih ke mempermudah kita. Jadi sekarang sudah ada YouTube, jadi tidak perlu, kalau misalkan teman-teman yang insecure untuk masuk di dunia desain, sekarang sudah dimempermudah oleh aplikasi-aplikasi yang ada gitu.
1: Oke, berarti memang dua kunci utamanya adalah konsisten dan terus belajar ya, ya buat teman-teman yang mau berkecimpung juga di dunia seni dan dunia kreatif ini, itu dua pesan utamanya ya. Oke, nah mungkin itu aja sih obrolan kita hari ini ya. Itu udah banyak banget sih insight yang saya terima ataupun dari pendengar nanti yang akan mendengarkan podcast ini. Terima kasih sekali lagi Kak udah sharing-sharing bareng ya, kita sama di Stereotype Podcast. Dan buat pendengar, jangan lupa untuk terus saksikan Stereotype Podcast RRI Atambua di YouTube channelnya RRI Atambua Official. Dan sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Katanya profesi ini itu cuman gambar doang, kayak duduk depan laptop terus kerja kayak gak effort gitu, gak ada usaha. Katanya ya, bukan kata saya ya, tapi emang bener mitos atau fakta kalau seorang desainer itu kerjanya cuman gambar doang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Mercy dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu. Santai siang, yang muda yang kreatif kembali nemenin kamu bareng sama aku Rantia Suparji. Tetap fit ya, tetap energik di weekend Sabtu 12 September 2026. Aduh, gak terasa banget ya teman Pro 2, ternyata udah di bulan September, menuju-menuju ke akhir ini ya, pertengahan ke akhir. Tiba-tiba buka mata tutup mata, udah Desember guys. Udah 2027. Oke, dan di siang hari ini setelah kita menikmati lagu-lagu yang oke banget, informasi dari dunia olahraga juga udah banyak yang aku kumpulin ya, buat bagi-bagi buat kamu di siang hari ini, selalu ter-up to date pastinya. Dan you know, Timnas Basket Indonesia takluk pada pertandingan grup A cabang olahraga basket Asian Games 2026 setelah dikalahkan Timnas Basket Korsel di Aichi International Arena Nagoya Jumat waktu setempat kemarin ya, di mana kita Indonesia harus mengakui keunggulan Korsel dengan skor mencolok ya, dan membuat Garuda menelan kekalahan kedua beruntun seusai pertandingan pertama yang takluk dari Jepang. Nah, pemain Korsel ya berhasil mencetak poin terbanyak dalam laga itu dengan 24 poin, sedangkan tim Indonesia 17 poin ya. Dan kekalahan ini juga berdampak terhadap posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup A cabur bola basket Asian Games 2026, di mana posisi tim Indonesia berada di belakang Korsel, Jepang dan juga Arab Saudi ya. Untuk merah putih tetap semangat.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sate Siang di Pro 2 FM.
6: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

suck my dick, I'm like. Okay, teman berdua, kita lanjut lagi informasi dari dunia olahraga. Banyak banget, dan kali ini Jarum Foundation membuka peluang memperluas dukungan terhadap sejumlah cabur yang berpotensi membawa Indonesia meraih prestasi tingkat dunia. Nah guys, Jarum Foundation yang meraih Indonesia Sport Awards kategori Sport Industry of the Year 2026

sudah bersaing di pentas dunia dalam jangka panjang. Menurut kamu kira-kira keren gak tuh? Ih, keren banget. Intinya ada yang mendukung, semuanya keren ya guys ya.

0: persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: OMG, you done lost your mother beat up mind.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, kamu tahu kalau itu lagu terbaru yang baru aja dirilis ya dari Ayu. Wah, keren banget ya. Jarang-jarang ada pertemanan ya sampai tua hanya pengen ngopi bareng, segala cara itu bakal dilakuin. Misalkan kayak, aduh, aku mau ngajak kamu ngopi, aku mau ngajak kamu ngeteh, kamu ada waktu enggak? Oh, aku punya, walaupun sebenarnya dia enggak punya waktu, tapi apapun itu dia bakal nyari waktu biar bisa ngopi sama temennya. Ya, namanya juga soulmate gitu ya. Bestie, sahabat, soulmate, apalagi ya. Oke, teman berdua, itu dia lagu terbaru. Jadi jangan lupa untuk kamu request ya, buat yang mau gabung nanti di Prodo Hitlist maupun di Jaga Malam ada ajang request. Nah, itu boleh banget kamu request lagu-lagu terbaru di situ. And next ya, kita lanjut lagi informasi dari dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia mematangkan persiapan Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan menjalani TC ya terakhir di Tokyo 13 sampai 17 September yang sekaligus beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Nah, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI ya, Eng Hyang mengatakan kalau TC ini terlaksana berkat rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi, fokus TC ini adalah mematangkan aspek teknis dan taktis, menjaga kondisi fisik, mengatur ritme latihan dan recovery, serta membangun kesiapan mental dan kekompakan tim. Nah, jadi beliau juga mau kalau seluruh pemain harus memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan persiapan dan berada dalam kondisi optimal saat memasuki pertandingan di Aichi Nagoya. Karena itu penting banget guys ya.

0: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbak.
2: Sate Siang di Pro 2 FM.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sate siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kamu lagi dengerin Sate Sia.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Santai siang di Produa FM.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altari ada di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, International Top 20, balik lagi teman Pro 2 yang akan memutarkan 20 lagu mancanegara terbaik yang bersaing setiap minggu. Ngomongin soal lagu-lagu internasional, teman Pro 2, industri musik internasional itu sangat hebat banget ya, karena sangat unggul gitu dalam hal jangkauan pasar, pendanaan, dan juga infrastruktur. Dan industri musik internasional itu menawarkan peluang yang lebih luas untuk eksposur global, akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, dan infrastruktur yang lebih mapan untuk produksi, distribusi, dan promosi musik. Nah, untuk itu kita ikuti perkembangan lagu internasional di International Top 20 barengan sama Agi Cahyo. Dan langsung saja kita akan putarkan dari angka 20 miliknya Marshmello featuring Jonas Brothers, Slow Motion di angka 20 ya. Terus di angka 19 ada Alan Walker featuring Meek dengan Dancing in Love, Blue dari Yungkai di angka 8. Angka 17 ada Lisa featuring Doja Cat dengan Raye dengan lagunya Born Again. Terus di angka 16 new entry pertama dari Teddy Swims, God Went Crazy. Terus di angka 15 ada new entry juga dari Sabrina Carpenter dengan Man Child. Mama Song dari Benson Boone di angka 14. Di angka 13 ada Nona dengan Shoot. Sementara angka 12 ada Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Terus di angka 11 ada Dua Lipa featuring Janie dengan Hand Labors.
0: Nomor 20.

Top 20 dan juga masih sama saya Agi. Nah, kalau ngomongin tentang musik internasional ya, jangkauan pasar yang lebih luas itu dalam arti ya, akses global. Terus juga musik internasional itu seringkali menjadi media penyebaran budaya, memperkenalkan pendengar pada berbagai genre, gaya, dan tradisi musik di seluruh dunia. Terus exposure media ya, seperti musisi internasional ini justru lebih mendapatkan exposure yang lebih besar melalui media global seperti stasiun radio internasional, platform streaming musik online, dan acara televisi internasional. Ada juga tuh pendanaan yang lebih besar teman-teman, produa seperti label

0: rekaman yang besar, pendanaan kolektif, dan juga investasi. Keren ya, apalagi dengan studio rekaman yang sangat-sangat canggih, terus distribusi musik internasional yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Banyak ya keunggulannya ya, dan tidak salah juga karena ada banyak penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi Indonesia yang juga pengen go internasional. Alright, kita akan masuk lagi ke 10 besar minggu ini teman perdua di International Top 20 dari Thailand dengan Bliss di angka 10. Angka 9 ada mantan jawara Ben Sunbun dengan Sorry I'm Here for Someone Else. More to Lose dari Miley Cyrus di angka 8. Angka 7 ada JCJ dengan No Secret, sementara angka 6 ada Ed Sheeran featuring sama lagunya Azizam ya. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Top 20 Barat Pro 2 FM. Nomor 6.

0: Masih di International Top 20 teman Pro 2 dan kita akan masuk ke 5 besar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita ingetin lagi bahwa kita punya aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store. Karena di situ banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang pengen akses ya, informasi atau mungkin pengen dengar-dengar lagu atau ya cari-cari aja referensi wisata ataupun kuliner, semuanya lengkap kap kap kap. Ya, apalagi siarannya RRI ya di Pro 1 sampai program 5 Voice of Indonesia dan segala macamnya ada di situ, bisa kamu dengerin dari Sabang sampai Merauke. Download aplikasinya ya teman Pro 2. Kita masuk ke 5 besar dari Ariana Grande dengan Supernatural. Posisi 4 ada Maroon 5 featuring Lisa dengan Preachless. Ordinary dari Alex Warren di posisi 3. Di angka 2 ada Nicki dengan You'll Be in My Heart.
1: Nomor 5.

0: Yaps, teman berdua, 19 lagu tidak lengkap namanya Top 20 Internasional ya kalau tidak ada satu lagu yang ada di puncak internasional. So, langsung saja ya, ini dia yang ada di puncak chart kita minggu ini dari miliknya Jenny dengan Like Jenny di posisi ke-1 setelah 7 pekan bersaing.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling.

Teman berdua Jennie Blackpink merilis album debut solonya yang sangat dinantikan bertajuk Rabi pada Jumat 7 Maret kemarin ya, sebagai anggota terakhir Blackpink yang meluncurkan album solo. Dan Jennie sendiri sekarang mengambil langkah besar setelah keempat member grup tersebut terpisah dari YG Entertainment untuk mengejar proyek individu mereka. Satu lagu yang menarik perhatian adalah Like Jennie yang juga menjadi lagu utama dari album Rabi. Dengan irama upbeat dan lirik penuh rasa percaya diri, lagu ini tak hanya menjadi anthem bagi Jennie, tapi juga sebuah sindiran kepada para haters yang meragukan kesuksesannya. Lirik yang kuat dan musik yang energik ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan Jennie itu di kancah musik global tidak bisa dipandang sebelah mata. Like Jennie itu teman pro dua lagu yang menonjolkan kemampuan rap Jennie yang luar biasa, serta penampilannya yang penuh energi dengan koreografi yang memukau. Lagu ini benar-benar menggambarkan bagaimana Jennie bisa menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus memimpin, sekaligus menantang mereka yang kerap memberikan komentar negatif. Melalui beat musik yang menegangkan, Jennie menyampaikan pesan bahwa mereka ini yang terus mengkritiknya tidak akan bisa menandingi pencapaian yang telah ia raih. Ya, udah cantik, kaya lagi, sukses lagi. Dan lewat lagu dan video musik Jennie, beliau ini memperlihatkan sisi kuat dirinya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan dominasi yang ia miliki. So, selamat buat Jennie dengan lagunya Like Jennie yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Tidak terasa waktu kita udah usai, teman berdua. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Saya tutup acara ini ya. Salam Pro FM, tetap berada dalam membangun bangsa. Selamat sore.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih barengan sama email teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 5 sampai di jam 7 malam nanti. Dan sepertinya sih listrik belum nyala ya hingga saat ini. Jadi ya, kamu cari aja tempat yang mungkin bisa membuat kamu mendapatkan sinyal dan juga charge buat HP kamu, karena kita tidak tahu ini listrik bakal menyala jam berapa. Cuman semoga sih secepatnya ya, karena ini benar-benar tidak bisa apa-apa gitu. Masalahnya apa? Internet juga tidak jadi, baterai juga tidak ada. Ya bagaimana gitu. Jadi kita berpegangan tangan aja ya semuanya sampai listrik nyala nanti. Dan buat kamu yang lagi jalan-jalan santai di sore ini, email bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik banget di sore-sore begini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pri 2, Tiffany Yong, tahu kan ya, Tiffany SNSD, katanya sih bakal menggelar konser bertajuk Tiffany Yong Age of Calm Tour in Jakarta, yang mana ini sekaligus nandain satu dekade perjalanan solonya di tanggal 19 September mendatang. Nah, Tiffany ini bakal memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang udah dirilis pada Agustus kemarin. Ya, ini judulnya Age of Calm, yang mana itu berisi 11 lagu teman Pro 2. Jadi album itu jadi perkembangan baru dalam perjalanan musik yang sebelumnya dikenal, si Tiffany ini dikenal sebagai grup idola Girls' Generation. Jadi lewat tour musik yang bakal digelar di Hong Kong, Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok dan juga Seoul ini, penggemar bakal nyaksiin Tiffany secara langsung sebagai penampil solo, mulai dari ya vokalnya, live arrangementnya bareng sama band, sampai gimana sih identitas musikal dan visual Age of Calm ini diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan ya. Semoga sih gak batal juga ya, soalnya kemarin T.O.P udah batal, terus Mamamoo juga udah batal karena ya itu aktivitas album Vulkanik itu, karena kan ini juga deketan banget nih, beberapa hari lagi ya, sekarang tanggal 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tinggal 7 hari lagi, 1 minggu lagi, semoga aja gak batal sih ya teman-teman berdua.

Oke, teman Pro2 masih di Sore Ceria dan kita lanjut di Sore Ceria kali ini mau kasih informasi soal tempat wisata. Jadi kalau ngomongin soal tempat wisata, kita kalau ngomongin soal Bali, Lombok, Flores, Sumba, Sabu, itu segala macam tuh kan udah pada tahu ya. Tapi ada nih tempat-tempat di Indonesia yang sebenarnya tidak begitu jauh, teman berdua, tapi ini tuh kasih vibes healing banget. Jadi mau ngomongin soal satu tempat di Jawa, di Pulau Jawa, Purwokerto, teman berdua. Tempat sebenarnya Purwokerto ini dia itu tiba-tiba muncul di FYP TikTok. Ternyata banyak banget tempat-tempat healing di Purwokerto. Salah satunya ada hutan pinus Limpakuwus. Jadi hutan pinus ini tuh letaknya di lereng Gunung Slamet. Hutan pinus ini tuh gak hanya nawarin pemandangan hutan yang rimbun dan juga asri, tapi juga berbagai wahana yang seru banget loh. Jadi pengunjung tuh bisa main mountain slide, forest train, flying fox, dan masih banyak lagi. Selain itu juga orang yang kalau kesana itu bisa camping atau nginep kayak ada di cottage gitu, yang mana bentuknya tuh unik banget, teman berdua. Abis itu selain hutan pinus Limpakuwus ada juga Telaga Sunyi. Jadi sekitar 16 km dari pusat kota Purwokerto, tepatnya di kawasan Limpakuwus lagi, kamu bisa nemuin Telaga Sunyi. Jadi telaga ini tuh nawarin aliran air yang jernih banget dan juga seger banget, karena ini tuh berasal dari air pegunungan asli. Udah kayak itu iklan ya. Jadi telaga ini juga cocok banget untuk yang mau berenang, menenangkan diri, merefleksikan diri kamu gitu. Tuh, jadi ya cocok banget deh buat dipakai healing ya, teman berdua. Oke, kita bakal lanjut lagi ngebahas soal tempat-tempat wisata yang ada di Purwokerto. Tapi abis yang satu ini ada Perunggu, ini Abadi.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan

0: podcast kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
0: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
0: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
0: Hah? Sewa?

Tahukah Anda siapakah sarjana pertama di Indonesia? Sarjana pertama Indonesia yang lulus dari kampus Leiden, Belanda adalah Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia adalah kakak dari pahlawan R.A. Kartini. Pada Oktober 1901, Raden Mas Panji Sosrokartono terdaftar sebagai mahasiswa Faculty of Letters Universiteit Leiden, Belanda. Seperti dikutip dari tulisan Harry Epuzi, Indonesians at Leiden University, dalam buku Leiden Oriental Connections 1850 hingga 1940 yang disunting Willem Otterspeer. Sebelum kuliah di Leiden pada 1901, Sosrokartono sudah tinggal di Belanda sejak tahun 1896. Saat itu, ia memulai studi di Polytechnical School di Delft. Tidak lama, ia memutuskan bahwa humaniora merupakan bidang ilmu yang dia minati, bukanlah teknik. Sosrokartono lalu pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur. Ia pun menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pengetahuan Sosrokartono dalam bahasa Jawa membuatnya dapat membantu penyusunan tulisan seni batik di Hindia Belanda dan sejarahnya oleh G.P. Rovire dan Duin Boll di tahun 1899. Tulisan ini terbit pada tahun 1914. Di awal perkuliahan, Sosrokartono sudah memiliki reputasi di negeri orang. Di samping dipanggil sebagai Pangeran Jawa, dia disebut sebagai orang Indonesia pertama yang berbicara pada publik di Belanda. Pada 29 Agustus 1899, ia berbicara di Kongres Ilmu Bahasa dan Sastra Belanda ke-25 mengenai kondisi bahasa Belanda di Jawa. Pidatonya dinilai jelas dan tertata selagi mengkritisi isu Belanda di Indonesia. Sosrokartono mengantongi gelar Doctor in the Oostersee Talent dari University of Leiden saat kembali ke Hindia Belanda pada 1925, 29 tahun sejak menjejakkan kaki di Belanda.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pridua, kita lanjut ngebahas soal tempat wisata yang ada di Purwokerto dalam keadaan titik nadir. Nah, kalau ngomongin soal Purwokerto ini sebenarnya merupakan julukannya adalah banyak curug gitu, teman Pridua. Jadi ada beberapa curug yang ada di Purwokerto. Curug Juneng itu sebenarnya curug ini namanya ada dua, curug Juneng atau curug Jumeneng gitu. Nah, ini tuh adalah air terjun tersembunyi yang dihiasi dengan tebing dan pepohonan yang masih asri banget. Curug ini tuh bisa ditempuh dengan trekking sekitar 1 km lewat jalur naik turun yang lumayan berkelok-kelok tapi ya. Nah, di curug ini kamu bisa nikmatin keindahan alam yang bisa kayak misalnya kalau kamu cari ketenangan, nah ini pas banget. Kamu juga bisa sekalian berenang sampai foto-foto tentu saja. Dan next ada curug Telu. Nah, curug Telu ini adanya tuh di mana, maksud saya adalah curug ini terdiri atas 3 air terjun dengan ketinggian 50 meter yang berasal dari aliran sungai Kisapin, Buntu, dan juga Pelus. Jadi kamu bisa pakai kendaraan pribadi kamu. Abis itu ya kamu lumayan masuknya tuh bayar ya, tapi ya 7.000 gitu. Abis itu udah kamu bisa menikmati keindahan si curug itu. Dan abis itu juga ada curug Jenggala, teman Pridua. Curug Jenggala ini adalah salah satu air terjun yang ada di daerah Batu Raden ya, yang mana jaraknya itu 15 km dari pusat kota Purwokerto. Selain curug Jenggala, tiket untuk masuk ke curug Jenggala ini 15.000, teman Pridua. Dan abis itu kamu bisalah melihat berjejeran air terjun yang mana ketinggiannya tuh bisa mencapai 20-30 meter gitu. Jadi buat kamu yang suka banget sama curug-curugan gitu, ya ini salah satu tempat yang cocok banget buat kamu datangin lah ya. Kita masih bakal lanjut di sore ceria teman Pridua sampai di jam 7 malam. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Sekarang jam 6.37. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pridua FM Mata Buah. Teman terbaik kamu. Until the world spins like a wheel. But tonight your apartment has so much of you. Who needs stars? We've got a roof. There's nothing like doing nothing with you. No, there's nothing like doing nothing with you.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Oke, teman Pre2 di jam 6.58 menit. Waktunya email buat pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati malam minggunya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Pro2 FM. Email pamit dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

International Day of Disabled Persons, Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1992 melalui resolusi Majelis Umum PBB 47/3. Pelaksanaan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi penyandang disabilitas, memajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, mengedukasi masyarakat tentang ketidakadilan yang dihadapi penyandang disabilitas, mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Upaya PBB dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas diadopsinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD pada tahun 2006. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan wujud komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.

0: Live Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di Live Musik RRI Net. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Oke, halo, perkenalkan nama saya Ceza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama ya. Saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry, saya basis di The Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya, aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua, saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
4: Oke, selamat sore semua, saya Samuel. Saya sebagai keyboardist di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya. Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong.
4: Sebagai keyboardist sudah dari 13 tahun.
0: Oh, yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu dong.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesempurnaan Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya?
1: Banget.
0: Atau ini dari Kak Cesha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Ceza juga.
0: Oh, oke. Okay. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini ya kak ya. Nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di... ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya.
1: Sayang.
0: Oke, udah sayang. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: Wow, memang luar biasa sekali nih ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak? Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero-nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, gitu. Musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya kan.
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman. Kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
1: Kita
0: ya,
1: kepingin dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-abrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Ferry.
0: Oh kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oke. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummer ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Oke, berarti memang belajar dari teknik-teknik dasarnya ya kak ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali bahkan.
0: Oke, kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ini kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun
0: kak. Iya, udah dari zaman dahulu ini kak. Oke, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
2: Puji Tuhan ada.
0: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak kaget ya, sekitar 98-an. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat bandnya.
0: Okay,
1: jadi
0: band.
1: Memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak. Oh, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini. Yeah.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke, Samuel, Kak Samuel ya kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Oh ya. Otodidak ini kak?
3: Iya otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: SD kelas 5 belajar sendiri ya,
3: iya,
0: Kak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitulah. Salah satunya ini kakak-kakak
0: kan, bener
3: ini.
0: Kan, yeah. Memang.
3: Motivasi.
0: Seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Keva kalau saya salah ya. Iya di Keva waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya 5 tahun kayaknya, Neng.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis kayaknya. Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya. Yeah. Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
0: Iya, yeah, healingnya juga ke musik ya, Kak ya.
3: Iya, yeah, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa enggak nyanyi aja, Kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia. Hancur. Ya, Kak ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, yeah, kita ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini?
4: Panggil adik aja.
0: Oh, adik, oke, okay, adik Ciza. Yeah. Ini manis, cantik. Apalagi ini? Centil juga gak?
4: Centil juga.
0: Oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya, ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini. Tapi udah bisa musik, berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
0: 16, iya. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda, luar biasa nih suaranya dari adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya, dari orang tua kan disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, ya, jadi disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
4: Mau sendiri, terus disuruh, ya dua-dua sama-sama.
0: Oh, oke, okay. Awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
4: Mama.
0: Oh, oke, okay, mama ya.
4: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin di rumah.
0: Oh,
4: nyanyi.
0: Mungkin mamanya enggak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
4: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih seneng lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba memang sukanya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
4: Iya, alternatif pop sih.
0: Betul, berarti ya. Pop ya.
4: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasanya ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza ya, ini untuk latihannya seringkah setiap minggu atau ada waktu tertentu?
4: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Iya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
4: Manggungnya?
0: Iya, atau
4: oh, biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.

0: keren ini The Thanos Band ini dari berarti dari berbagai umur inilah ya kak ya, dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Yang tertua.
0: Yeah. Oke, nggak apa-apa sih, walaupun Toto kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong, ya. Rock and roll dong kita.
0: Rock and roll, wow. Oke, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena mungkin dengan kesibukan lah ya kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya. Tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh. Bukan cuma nyanyi, tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya kak ya?
2: Siap.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: kau. ini takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza lah ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI.net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI.net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau sebenarnya banyak sih kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja, jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti. Oh, untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti adalah dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur kak, siapa ya yang paling susah diatur ini kak?
1: Semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling semuanya susah. Yaudah, kalau semuanya ya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus,
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar ya beneran lah ya kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya kak ya. Gitu. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Thanos Band ini, untuk genre musiknya nih kak, lebih seringnya apa sih kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua gitu hajar lah ya.
1: Semua
0: kak,
1: hajar
0: ya
1: lah.
0: Oke,
1: ya
0: tentunya karena pengalaman ya kak.
1: Ya karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, itu sesuai pasti kebutuhan, iya, sesuai permintaan ya pasti.
1: Sesuai permintaan. Ya.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke, oke kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya dia. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih kak.
0: Oke, perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama kan, mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener, berarti 100% valid ya. Oke, ayo, apa ini, mikir apa ini?
2: 80%.
0: Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kak Pris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu gak kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
0: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
3: Iya,
0: Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kak, atau pernah di tempat lain gitu kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke,
3: okay.
0: Memang jam terbangnya udah tinggi lah ya kak ya?
3: Ya setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, okay, ya pasti udah banyak lah ya kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu dia kak ya, udah di mana-mana ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman Kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak Kak? Ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
4: Oh ya, dari ketemu band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, ya yeah, PC Kota mungkin. Wah, teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
4: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi nggak nampak ya?
4: Kebetulan paling belakang. Ya yeah, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau nggak salah.
0: Yeah. Oke, okay, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe tadi
4: betul.
0: Ya pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak ya.
4: Puji.
0: Okay. Okay, asik banget lah ya. Okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Okay, jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, suka, mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, wuuuh, ya. Gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang ya. Gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak malu-malu kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi. Kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung tuh. Satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu
1: tiba-tiba,
0: ya, Kak, ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu ya sudah kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik kan.
0: Oh, oke, okay. Ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klop lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk chemistry-nya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul, random kan, betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ya. Ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Sebenarnya saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya. Oh, kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini.
1: Milenial akut sih sebenarnya.
0: Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak enggak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Cisa siapa mungkin. Atau pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah waktu manggung. Grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band. Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kaviri itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya Sam ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya. Paling menjengkelkan kalau menurut saya.
0: Paling gak banget lah ya kak ya.
2: Terus di cut, itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya kak, tiba-tiba
2: itu,
0: cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi
0: ya,
2: jalan.
0: Walaupun satu jengkel sambil pukul-pukul. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang momen paling serunya atau paling gak serunya lah. Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: keren ya.
3: Ada gak ya?
0: Dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: Ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu, gila okay. Itu gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya, Wonderful eh? Iya Wonderful Indonesia. Iya sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi, tapi di cut 3, jadi mainnya 2 do gitu. Itu agak okay. Ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel, kesel semua pokoknya ya satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band ini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus belum buat ada, sih.
2: Iya. Untuk baru, siapa? Baru mau rencana iya. Dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan biar amin, betul amin. Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ya, mau ngomong.
0: Iya kan enggak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa kan.
0: Okay. Pasti ada rencana lah ya Kak ya untuk ya, membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya Kak ya. Oke, okay, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ini untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan App Store. RRI Digital.

Live Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Wow, gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Thanos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka, dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RRI Net yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Thanos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza, dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RRI Net dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan, dan saya tentunya saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan. Dan untuk menutup live musik RRI Net kali ini dia persembahan terakhir dari The Thanos.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu, dan bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Halo, selamat malam ya, ketemu lagi pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, di pukul 9 kali ini kita di jaga malam ini ya, saatnya kita cerita refleksi ya, cerita refleksi hari ini kamu kenapa, sambil request lagu curhat dikit-dikit ya. Mungkin kamu lagi kesel banget nih karena listrik mati seharian, boleh kita cerita-cerita aja. Tapi jangan kesel teman Pro 2, itu emang lagi diperbaiki listriknya ya. Jadi mohon bersabar. Kita kembali lagi ke era zaman dahulu yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan ya. Jadi quality time hari ini benar-benar dapat banget ya, waktu bersama keluarga ya. Oke teman Pro 2, kamu boleh request di 085137287493, atau boleh juga DM di Instagram di RRI_Pro2 Atambua. Adel tunggu partisipasinya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Jangan galau malam-malam. 99,8 Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Selamat malam, ketemu lagi ya. Tentunya bareng sama saya Adelia di sini. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Malam-malam no galau-galau club ya teman Pro 2 ya. Walaupun listrik mati seharian ya di Kota Atambua, tapi tidak kayak menyudutkan semangat kamu ya teman Pro 2 ya. Untuk bermalam mingguan ya, karena hari ini malam minggu. Gimana nih malam minggu kamu sejauh ini? Ada yang lagi skincarean sambil scroll TikTok, ada yang lagi nongkrong santai ya sambil menikmati secangkir kopi, atau ada yang lagi duduk sendiri nih di pojokan kamar sambil menatap langit-langit kamar. Oke, teman Pro 2. Dan sesuai janji tadi ya, Adele bakal menemani kamu di 2 jam ya teman Pro 2. Kita bakal throwback ke salah satu lagu pop Indonesia paling legendaris sepanjang masa. Lagu yang lahir waktu sebagian besar dari kita nih mungkin baru belajar jalan ya, termasuk saya ini. Kayaknya baru merangkak ya. Tapi liriknya tuh kayak tetap stay relevan gitu dan nyenggol mental kita yang Gen Z ini sih ya teman Pro 2 ya. Dan ini dia, ada Ungu Demi Waktu ya. Adelia tuh kadang mikir ya, kenapa sih lagu rilisan 2005 ini masih sering banget masuk playlist anak muda zaman sekarang teman Pro 2. Coba kamu kirim komentar kamu ya teman Pro 2 ya di 0851-378-7493. Adelia tuh pengen tahu ya, kenapa kamu anak-anak zaman sekarang masih suka banget sama lagu-lagu lawas ini teman Pro 2. Dan secara musikalitas lagu ini tuh sebenarnya simple ya, tapi kuncinya ada di storytellingnya. Jadi kalau anak-anak Gen Z bilang liriknya tuh definisi red flag ya, masterclass gitu ya. Coba kamu resapi kalimat utamanya, kayak maafkan aku menduakan cintamu itu. Sumpah ya, ini tipe orang yang tahu dirinya salah tetap dilakukan, tapi cara mintanya tuh kayak halus banget nih, sampai yang dengerin tuh malah bingung mau marah apa kasihan ya. Jadi situasi ghosting atau back burner gitu di zaman sekarang. Jadi makanan sehari-hari dong ya. Tapi teman Pro 2, secara psikologis lagu ini jujur banget menggambarkan penyesalan manusia yang baru kerasa pas semuanya sudah terlambat. Kalau orang Atambua bilang lusu menyesal kemudian ini. Dan apalagi pas masuk ke bagian course-nya itu demi waktu yang bergulir. Aduh, itu waktu itu satu-satunya yang hal yang tidak punya tombol undo gitu ya teman Pro 2 ya. Sekali kamu bikin keputusan ngasal dalam hubungan, entah itu bohong atau menahan rasa ya sama perasaan orang, waktu bakal terus berjalan ya dan meninggalkan kamu bersama rasa bersalah itu. Deep banget ya kan? Oke, buat kamu yang lagi terjebak di situasi rumit, entah jadi korban atau malah jadi pelaku ala-ala lagu ini, mending dengerin baik-baik ya. Jangan sampai kamu menyesal nih cuma gara-gara gengsi atau tidak bisa jujur dari awal. So, langsung aja sit back ya teman Pro 2, relax. Dan ini dia lagunya.

Alright, kamu baru saja dengarkan lagu dari Ungu Demi Waktu ya. Jujur teman Pro 2, lagunya tuh deep banget ya. Dan kita baru saja dengar lagu dari Ungu. Masuk nih request ya dari Kak Rian. Halo kakak, selamat malam. Katanya Kak Adelia, tolong puterin Cinta Dalam Hatinya Ungu dong. Oh oke, okay. Karena kamu baru dengar lagu Ungu tadi ya, Demi Waktu. Katanya malam minggu ini saya lagi jalan pelan-pelan keliling Atambua naik motor. Tadi lewat depan lapangan Simpang 5 ramai. Mau mampir sendiri malu. Mau nongkrong di kafe isinya orang pacaran semua. Akhirnya saya cuma puter-puter bingung mau ke mana. Ujungnya beli bakso ya makan. Dan jalan sambil pikirin mantan yang sudah tunangan minggu lalu. Sakit tapi lapar, Kak. Oh, oke. Okay. Curhatan yang jujur ya. Estetik tapi agak tragis ya, Kak ya. Jujur ya, Kak ya. Saya tuh bisa membayangkan posisi kakak malam ini ya. Jadi naik motor keliling Atambua gitu, angin malam mulai dingin, lihat kanan kiri orang berduaan ya, sedangkan kamu cuma ditemani helm sama bakso. Mau pulang geng sih ya, karena ini malam minggu. Mungkin pulang ke rumah, kok pulangnya cepet nih, malam minggu nih padahal. Tapi mau singgah juga berasa jadi roda ketiga gitu ya, buat seisi kota ya. Mana mantan sudah next level sampai tahap tunangan lagi ya. Fix, ini judulnya kalau si Netron itu terjebak kenangan. Tapi listen to me, buat kalian dan buat kamu semua yang malam ini lagi merasakan hal yang sama, tidak ada yang salah kok sama jalan-jalan sendirian. Kadang kota-kota ini nih yang santai dan hangat ini emang paling pas dinikmati pas kita lagi sendirian ya. Jadi momen kamu bingung nih mau kemana, itu sebenarnya itu cara otak kamu buat kasih jeda. Kayak kamu tuh butuh waktu untuk recharge gitu, bukan butuh memaksakan diri kelihatan bahagia depan orang lain. Dan soal mantan yang sudah tunangan, aduh, kalau dia sudah jadi milik orang lain berarti porsi kamu di hidup dia memang sudah selesai ya. Jangan jadikan lagu Cinta Dalam Hati ini alasan buat kamu menunggu dia balik ya. Tapi jadikan dia salam perpisahan paling elegan dari kamu. Dan bahwa kamu pernah mencintai dia sedalam itu walau akhirnya harus lepas ya. Oke, biar makin afdol momen gal kalau kamu sambil makan bakso. Langsung aja Adelia mau puterin lagu ini spesial buat kamu dan juga teman-teman Pro 2 yang hatinya lagi ketinggalan di masa lalu. Mana nih, coba angkat tangan dulu.

Okay, Kak Rian, gimana kakak? Lagunya sudah mengungkapkan isi hati apa belum ini? Oke, okay, teman Prodi masih dari Graha Siar Eltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini, ya. Dan teman Prodi tidak terasa ya, jam sudah menunjukkan pukul 10:39 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi malam semakin larut ya teman Pro 2 ya. Dan yang tadi sempat galau gimana? Makin galau kah malam ini dengar lagu-lagu yang Adelia puterin? Jangan kelamaan larut dalam sedih ya teman Pro 2 ya. Karena malam minggu itu dibikin untuk dinikmati ya, bukan cuma buat menyesali hal-hal yang sudah lewat. Jadi kata orang tuh, yang lalu biarlah berlalu teman Pro 2. Oke, kita ngomong-ngomong soal yang lalu biarlah berlalu, itu kan berhubungan dengan hubungan gitu ya, dan juga jarak. Kali ini ada satu lagu anthem anak perantauan dan pejuang long distance relationship atau LDR ya, lelah disiksa rindu. Siapa nih yang sudah sangat lelah ya, kapan ketemunya ini? Padahal LDR-nya tuh cuma kayak Atambua Malaka atau Atambua Keva atau Kupang gitu teman Pro 2 ya, tapi berasa kayak ribuan kilo ya. Kalau ke Malaka mah kalah cuma terhalang jalan rusaknya ini. Okay, dan ini rasanya wajib banget masuk playlist kamu sih malam ini ya teman Pro 2 ya. Hits klasik dari Sila on 7 ya, Tunggu Aku di Jakarta. Lagu ini dirilis di tahun 2000 di album Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Jadi waktu lagu ini rilis kayaknya Adelia tuh baru banget lahir ya. Jadi ceritanya tuh tentang seseorang yang harus pergi merantau ke ibu kota gitu demi mengejar cita-cita dan masa depan yang lebih baik, sambil titip pesan ke pasangan atau orang tersayangnya kayak, tunggu saya ya, saya akan pulang begitu dengan versi terbaik dari saya. Jadi saya cari cuan dulu. Jadi dibalik nadanya yang ceria dan bikin pengen ikut sing along, lirik lagu ini tuh penuh banget sama komitmen dan juga harapan besar teman Pro 2. Jadi buat anak-anak Gen Z zaman sekarang yang serba instan, lagu ini tuh kayak pengingat berharga nih bahwa hal-hal besar entah itu karir, impian atau cinta yang tulus memang butuh perjuangan, waktu dan juga rasa percaya. So buat kamu yang lagi dengerin Adelia dimanapun kamu berada, yang malam ini lagi pejuang LDR, entah beda kota, beda pulau atau beda hati, jangan dong, atau lagi sama-sama berjuang mengejar mimpi di tempat berbeda, tetap semangat ya. Percaya saja, perjuangan kamu hari ini bakal berlayar manis di pelaminan. Amin. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita sing along bareng-bareng.

Masih dari Gracia Altari dan tentunya masih di 99,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 malam ini sudah cukup ya galaunya. Adilia tuh dari tadi dengerin lagu-lagu ini tuh berasa kayak lagi apa ya, podcast sama isi kepala sendiri teman Pro 2 ya. Karena setiap lirik dari lagu-lagu yang kita puterin ini tuh kayak gimana gitu ya. Mengajak kita tuh untuk tidak galau, akhirnya bergalau ria di sini ya. Dan yes, night vibes, malam minggu makin larut, angin malam Atambua makin dingin. Tapi pasnya obrolan kita harus makin hangat dong ya. Dan teman Pro 2, tidak terasa ya 9 menit lagi kita sudah tutup ya sesi request lagu, cerita refleksi dan juga curhat teman Pro 2. Nah, sebelum kita tutup nih, Adelia mau ajak kamu kita bercerita dulu. Pernah tidak sih kamu tiba-tiba kayak kangen banget nih sama suatu kota yang bahkan bukan tempat kamu lahir gitu atau tumbuh besar. Tapi tiap kali dengar namanya itu, dada kamu tuh kayak berasa hangat gitu. Dan buat Adelia, kota itu adalah Jogja. Yes, kamu pernah dengar kalimat bijak yang bilang Jogja itu terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Dan jujur ya, itu bukan sekadar kalimat estetik di Instagram, tapi beneran rasanya seperti itu teman Pro 2. Coba kamu bayangkan malam-malam jam begini di Jogja, udara rada gerimis tipis gitu ya, kamu jalan menyusuri Malioboro yang mulai sepi, terus melipir duduk di lesehan di angkringan gitu ya, dan duduk di atas tikar, terus lampu remang-remang teplok gitu, dan kamu memilih nasi kucing, sate tusuk, sate telur puyuh yang dibakar dadakan di atas arang sambil nyeruput teh nas gitel ya, panas sepet legit manis. Di sudut lain, anak-anak kuliah nih lagi nongkrong di Burjo atau Warmindo gitu ya, sambil makan apa nih, mie dok-dok ya, mungkin anak-anak Jogja pasti tahu ya. Diskusiin teori kehidupan yang berat tapi dibawain santai penuh tawa. Aduh, rasanya tuh kayak adem nyaman gitu ya teman Pro 2 ya. Dan suasana itu bukan cuma soal makanan yang murah teman Pro 2, tapi soal kehangatan manusianya. Jadi cara kota itu mengajarkan kita buat melambat sebentar, nikmati momen, dan kayak ngeharafiain arti kata pulang gitu. Dan kalau kita bicara soal Jogja, rasanya tuh tidak afdol ya teman Pro 2 ya, tidak sah juga kalau kita tidak muterin lagu mahakarya legendaris rilisan tahun 1990 dari KLA Project ya, dengan judul Yogyakarta. Karena kita bicara soal estetika dan lirik, lagu racikan Katon Bagaskara ini tuh mahakarya kayak putri pop yang cerdas banget ya teman Pro 2 ya. Gokilnya lagu ini tuh bukan cuma ngeracik nada yang indah, tapi bikin sinestesia gitu. Kamu kayak bisa melihat gitu lampu kota, membaui aroma sudut jalanan, dan juga nerima pelukan hangat kotanya. Jadi cuma lewat alunan musik teman Pro 2, keren banget ya. Lagu ini tuh membuktikan kalau nostalgia itu bisa punya bentuk suara gitu. So buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada, yang pernah punya kenangan manis di Jogja ya, yang menyimpan setiap kenangan di sudut Jogja, mungkin pernah kuliah di sana atau pernah traveling ke sana atau pernah meninggalkan sebagian hati kamu di sana bersama seseorang, lagu ini buat kamu sih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagi, boleh banget bergabung ya besok di jam 11 di Pro 2 Hitlist, dan tentunya dijaga malam di jam 9 sampai dengan jam 11 malam seperti biasa ya. Dan yuk kita rehat sejenak, biarkan kenangan membawamu terbang kembali teman Pro 2. Tentunya terbang kembali ke kota yang penuh dengan kehangatan itu teman Pro 2. So here we go.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran hari ini, Sabtu 12 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Tambuah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dari Jalan El Tare Tambuah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: I'm like.
1: Hmm, udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.
3: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, saya Maria Februnia Luan, penyuluh agama Katolik Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian membawakan renungan singkat yang berjudul Menyerahkan Dendam, Memeluk Kedamaian. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Bimbinglah kami dalam renungan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukalah hati kami untuk belajar mengampuni dan hidup dalam kasih. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya dan berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan

raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa begitu dalam dalam hati. Ada perkataan yang mungkin hanya diucapkan beberapa detik, tetapi terus teringat bertahun-tahun. Ada perbuatan orang lain yang membuat kita kecewa, marah, bahkan sulit untuk percaya kembali. Ketika hati terluka, seringkali kita berkata, "Aku sudah memaafkan," tetapi jauh di dalam hati mungkin masih ada sesuatu yang kita simpan, rasa kecewa, kemarahan, atau keinginan agar orang yang menyakiti kita merasakan apa yang kita rasakan. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, Injil Matius hari ini mengajak kita melihat kembali apa arti pengampunan. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Pertanyaan Petrus sangat manusiawi. Kita pun sering bertanya demikian, sampai kapan aku harus bersabar? Berapa kali aku harus memberi kesempatan? Apakah aku harus terus mengampuni orang yang sama? Yesus menjawab dengan mengajarkan bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi oleh hitungan. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang raja yang menghapus utang hambanya yang sangat besar. Hamba itu menerima belas kasih yang luar biasa. Utangnya yang tidak mungkin ia bayar dihapuskan. Namun setelah menerima pengampunan tersebut, ia justru tidak mau mengampuni orang lain yang berhutang kepadanya. Disinilah Yesus mengajak kita bercermin. Bukankah terkadang kita juga sama seperti hamba itu? Kita datang kepada Tuhan membawa begitu banyak kesalahan. Kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita berharap Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Kita ingin Tuhan memberi kita kesempatan untuk berubah. Tetapi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, hati kita terkadang menjadi keras. Kita mengingat kesalahannya, mengulang kembali perkataannya, dan menyimpan luka dalam hati kita. Kita ingin diampuni, tetapi sulit mengampuni. Kita ingin Tuhan memahami kelemahan kita, tetapi kita sulit memahami kelemahan orang lain. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus tidak hanya berbicara tentang pengampunan sebagai sebuah kata, tetapi mengajak kita untuk menghidupinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Sabda Tuhan menyentuh pengalaman kita sehari-hari tentang luka, kekecewaan, kemarahan, dan perjuangan untuk berdamai dengan sesama. Dari bacaan Injil hari ini, ada empat hal penting yang dapat kita renungkan. Kita
seringkali kita bawa sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa dengan menyimpan kemarahan, kita sedang menghukum orang yang telah menyakiti kita. Tapi seringkali justru hati kita sendiri yang menjadi lemah. Dendam membuat hati kita kehilangan ketenangan. Kita terus hidup dalam kejadian masa lalu, sementara hidup terus berjalan. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk belajar menyerahkan dendam kita kepada Tuhan. Menyerahkan dendam bukan berarti mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang lain itu benar. Mengampuni bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi kembali. Mengampuni juga tidak selalu berarti hubungan harus kembali seperti semula. Yang kedua, memeluk kedamaian. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, pengampunan membuka ruang bagi kedamaian. Selama hati kita dipenuhi dendam, sulit bagi damai untuk tinggal dalam diri kita. Tetapi ketika mulai melepaskan kemarahan dan menyerahkannya kepada Tuhan, perlahan-lahan hati kita memperoleh ruang untuk bernapas kembali. Mungkin luka itu tidak langsung hilang. Mungkin kita masih mengingat peristiwa tersebut. Namun perlahan kita belajar bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita dapat memilih bagaimana kita menjalani hidup setelahnya. Kita dapat memilih untuk tetap terbelenggu oleh dendam atau berjalan menuju kebebasan melalui pengampunan. Dendam membuat kita terus melihat ke belakang, tetapi pengampunan membantu kita kembali melangkah ke depan. Yang ketiga, karena kita telah diampuni. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, dasar pengampunan bukanlah karena orang lain selalu pantas mendapatkan maaf. Dasarnya adalah karena kita sendiri telah lebih dahulu menerima belas kasih Tuhan. Setiap kali kita menyadari betapa besar kesabaran Tuhan terhadap kita, hati kita seharusnya menjadi lembut terhadap sesama. Kita juga pernah jatuh, kita juga pernah salah, kita juga pernah mengecewakan orang lain. Kita pun pernah membutuhkan kesempatan kedua. Maka ketika kita mengampuni, kita sedang meneruskan belas kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Yang keempat, ketika pengampunan terasa sulit. Para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita ingin mengampuni, tetapi hati belum mampu. Jangan memaksa diri untuk berpura-pura bahwa luka itu tidak ada. Bawalah luka itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja perlahan-lahan dalam hati kita. Jika hari ini kita belum mampu berkata, "Aku sudah memaafkan," mungkin kita dapat mulai dengan berkata, "Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Besok mungkin kita kembali terluka, tidak apa-apa." Kita kembali berdoa, hari demi hari, kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Sebab pengampunan bukan selalu sebuah keputusan yang selesai dalam satu hari. Pengampunan dapat menjadi sebuah perjalanan iman. Saudara-saudari yang terkasih, hidup terlalu berharga untuk terus dibebani oleh dendam. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dan mengasihi. Karena itu, jangan biarkan hati kita dipenuhi kebencian. Jika masih ada luka, bawalah kepada Tuhan.
Tuhan. Jika masih ada kemarahan, serahkanlah kepada Tuhan. Jika masih ada dendam, lepaskan perlahan-lahan dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan dendam, kita sedang membuka tangan untuk menerima kedamaian. Kita tidak kehilangan apa-apa ketika mengampuni. Justru kita menemukan kembali kebebasan hati yang mungkin selama ini hilang. Semoga kita mampu berkata dengan tulus, Tuhan, aku menyerahkan dendamku kepada-Mu. Aku memilih untuk tidak membalas. Aku memilih untuk mengampuni. Dan aku ingin memeluk kembali kedamaian yang Engkau berikan. Kiranya kasih Kristus menyembuhkan setiap hati yang terluka, melembutkan setiap hati yang keras, dan memberikan keberanian kepada kita untuk mengampuni. Sebab hati yang mengampuni adalah hati yang memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal. Semoga renungan hari ini menolong kita untuk melepaskan dendam, membuka hati untuk mengampuni, dan memilih kedamaian. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap luka di hati kita dan memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya.

0: Kamu lagi dengerin Just Music.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa. Ya.

0: salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

Masi dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sepeda kembali nemenin kamu barengan sama Akyu Rantia Suparji pagi hari ini. Suaranya serak-serak gimana gitu ya, maklum ya. Ah, subuh banget. Terlalu subuh ya. Kan emang gitu kalau siaran pagi ya teman Pro 2. Ya aduh, ini kayaknya saya butuh energi yang benar-benar bikin saya biar lebih fit dan energik, apa ya kira-kira di pagi hari biar suaranya enggak serak lagi ya, kelihatan banget baru bangun tidur padahal enggak ya, dari jam 4 udah standby lo nemenin kamu. Kira-kira gimana sih guys cara biar tetap semangat apalagi sekarang weekend ya. Karena banyak orang kalau weekend ada yang kepengen jalan-jalan tapi ada yang lebih kayak menidurkan diri, mengistirahatkan diri sendiri gitu ya. Karena udah beraktivitas dari Senin sampai Jumat kan, Sabtu juga masih sibuk dikit-dikit. Ya udah, Minggu kayaknya gue mau cas tubuh gue gitu ya, biar besok Senin kembali fit ya, kembali energik. Oke, ada cara simpel sih sebenarnya teman Pro 2, and you know, Time Out kembali merilis daftar kota terbaik di dunia ya untuk bersepeda pada 2026 dan hasilnya cukup menarik perhatian para pecinta goes. Ah, oke. Jadi bersepeda itu juga salah satu selain membuat sehat ya, membuat ngantuk hilang juga ya teman Pro 2. Jadi ada kota-kota di negara Eropa yang mendominasi daftar ini. Dalam survei kota tahunan berskala besar, Time Out mengumpulkan pendapat lebih dari 24.000 warga urban tentang seberapa mudahnya sih mereka bersepeda di kota masing-masing. Kalau di Tambua ada ya yang menurun, ada yang menanjak. Jadi ya kudu hati-hati, tapi masih aman-aman aja, enggak terlalu banyak kendaraan juga ya, enggak ada macet-macetnya juga kan di Atambua. Nah, tapi kamu tahu ada tempat yang memang benar-benar ya orang tuh ngerasa nyaman kalau bersepeda. Ada 20 kota dengan respon tertinggi yang dinilai punya pengalaman bersepeda yang paling baik. Cambridge ya. Oke, ya teman Pro 2, Cambridge Inggris maksudnya, itu berhasil menempati posisi pertama sebagai kota terbaik di dunia untuk bersepeda dengan skor 83,2%. Saya penasaran banget, buka Google dong ya, di Inggris Cambridge teman Pro 2 itu banyak banget ya yang bersepeda di sana, di mana kota ini tuh unggul bekat geografisnya yang datar. Cuaca relatif kering, tata kota yang ringkas sehingga perjalanan dengan sepeda tuh kayak ih mudah banget, kayak enak mendayungnya. Adapun Montreal, Kanada menyusul di posisi kedua ya. Disusul ada Copenhagen, Denmark, dan itu di urutan ketiga ya. Jadi urutan pertama itu adalah di Cambridge, Inggris, kedua di Montreal, Kanada, dan ketiga di Denmark ya. Meski daftar pada 2026 ini tuh masih didominasi oleh kota-kota di Eropa, tapi beberapa kota dari Asia, Timur Tengah hingga Afrika juga berhasil masuk ya teman Pro 2. Jadi aku rilis aja kota terbaik di dunia untuk bersepeda menurut Time Out, di mana mereka tuh kayak punya mungkin suasana yang enak, tata kota yang bagus, terus kayak suasana yang sehat juga gitu ya, kayak lingkungannya sehat gitu. Oke, yang pertama Cambridge Inggris, di posisi kedua Montreal Kanada, di posisi ketiga ada Denmark, di posisi keempat ada Shanghai China, di lima Vienna Austria, lanjut Poland, terus Maroko, Taiwan ya, Taipei, ada Swedia, ada Spanyol, ada Korsel, ada Kolombia, Finlandia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, ada Jerman, ada Luxembourg, ya ada Slovenia.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Spada, selamat pagi teman pro.

Oke, pasti ada yang bertanya-tanya. Waduh, kayak udah kangen banget ya sama lagunya Shania Twain. Oke, dan kamu tahu ini dia gak sendirian karena dia barengan sama Z ya. Oke, salah satu DJ yang lagunya itu emang keren-keren. Dan ini juga bareng Candy Crush ya. Itu loh, game itu loh teman Pro 2. Kamu cek aja di YouTube ya. Kayak collab bareng atau gimana, yang pastinya seseru itu ya lagunya Shania. Yang harusnya kayak ini tuh kan lagu yang santai-santai, tiba-tiba udah di remix. Wah gila, keren banget nemenin pagi kita. Oke, kalau ngomongin soal lagu yang enak buat kita pengen joget-joget, menari-nari, tapi kali ini teman Pro 2, kamu jangan suka menari-menari sembarang, karena ada seorang warga Selandia Baru yang aja dikecam oleh warga menari di depan gerbang kuil Jepang. Nah ini nih, kita kalau menjadi seorang turis berkunjung ke negara orang itu tuh ada undang-undangnya loh ya, tidak boleh merusak gitu ya, mencoret-coret, meninggalkan jejak yang jelek-jelek gitu ya di tempat wisata, apalagi yang penuh spiritual gitu ya, religius. Nah jadi ada warga negara Selandia Baru di luar gerbang sebuah kuil Shinto Suci di Jepang memicu kemarahan sejumlah warga setempat, di mana menampilkan tiga orang yang melakukan tarian poi di depan gerbang tori berwarna vermilion yang menjadi penanda area masuk menuju Fushimi Inari Taisha di Kyoto, Jepang ya. Oke, jadi ini merupakan seni pertunjukan tradisional dari penduduk asli Selandia Baru ya, Poi Maori ya tarian itu. Tarian ini menggunakan pola ringan yang diikatkan pada tali yang diayunkan dan diputar dalam pola ritmis. Jadi aksi ini tuh dianggap tidak pantas karena dilakukan di lokasi yang diyakini sebagai tempat ibadah, bukan panggung pertunjukan. Jadi kontroversi ini tuh kayak rame banget ya di medsos ya, salah satunya di medsos X, dengan banyak komentar bernada kritik terhadap kelompok tersebut ya. Jadi mereka itu ya seperti itu ya teman Pro 2, menanggapi kecaman itu ya, mereka juga beberapa kali ya, tiga orang warga ini juga beberapa kali menyampaikan permintaan maaf lewat platform X, dan ya mereka mengaku sangat menyukai kunjungan ke Jepang dan berharap dapat kembali lagi ya. Oke, jadi mereka juga menegaskan mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan yang telah menyinggung budaya Jepang, masyarakat dan ruang-ruang suci, dan mereka mengatakan kini memahami arti kesalahannya dan sedang berusaha memperbaikinya ya. Oke. Nah, selain itu ada yang lebih lucu lagi, tapi setelah yang ini ya, karena ini aduh benar-benar di luar nalar guys.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Suara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Okay, guys, kita lanjut lagi informasi-informasi yang menarik di pagi hari ini. Ya, okay, tadi aku sempat bilang kan ada satu informasi juga. Ini lucu ya, di luar naral, narar lagi, nalar banget sama pro 2. Jadi ini dia guys ya. Okay, ada satu pulau kecil atau Kos Yunani. Ini tuh mendadak jadi destinasi wisata viral setelah kawanan babi hitam berenang di laut dan ribuan turis pun datang dari berbagai negara. Ini gimana konsepnya cuy? Okay, jadi pemandangan di atau Kos Yunani itu tuh cukup berbeda ya, dimana di sana para wisatawan bisa berenang dan bermain di laut ditemenin sama kawanan babi hitam ya. Sedangkan lautnya keren banget, airnya indah banget, jernih. Oke, ini pulau kecil milik pribadi yang berada tak jauh dari Ithaca itu kini viral di medsos ya, di mana wisatawan dari berbagai negara datang untuk berenang bersama, bahkan memberi makan babi-babi yang dikenal jinak ya. Jadi ini babinya gede banget. Oke, jadi babi-babi ini juga sebenarnya sibuk ya sama aktivitas mereka sendiri, di mana mereka tuh mengais pasir untuk mencari makanan sebelum sesekali mencuburkan diri ke laut untuk mendinginkan tubuh. Sama kayak turis-turis yang mandi di sana, ya udah mandi bareng gitu ya. Sering pengalaman wisata Piggy Island makin populer di media sosial. One day trip serupa juga mulai ditawarkan dari pulau-pulau terdekat, ada Lefkada dan Kefalonia. Oke, jadi sebelum foto dan video babi-babi berenang viral di Instagram dan TikTok ya, atau kok sebenarnya pulau yang relatif tidak dikenal karena itu pulau milik pribadi. Ih, keren banget ya. Dan kini pulau ini tuh menggait ribuan wisatawan terutama selama musim panas yang menjadi periode tersibuk. Kamu berani mandi barengan sama babi-babi itu teman berdua tuh, kamu bisanya sendirian doang. Oke, kamu bisanya yang mana kira-kira? Kamu mau mandi sama ditemenin atau kamu maunya sendiri? Aduh, terserah kamu aja deh ya guys ya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Parah.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
4: OMG, you done lost your mother beat up mind.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget, parah.
2: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, okay, next teman pro 2 ya. Ya, ada yang viral juga ya, di pagi hari ini. Informasi-informasi selain kalau kamu mau ke salah satu tempat wisata yang ada di Yunani, kamu bisa mandi bareng kawanan babi ya. Oke, okay. Kayaknya seru juga ya. Oke, okay, tapi ada salah satu juga ya, melansir dari Independent, pelayaran akbar yang diselenggarakan oleh Exploration ya, by Norwegian bekerja sama dengan Flight Center Travel Group ini akan membawa para penumpang melintasi 62 negara di 6 benua. Rekor pelayaran kapal pesiar terlama di dunia resmi dimulai setelah kapal pesiar premium Regatta bertolak dari Roma, Italia untuk memulai perjalanan mengelilingi dunia selama 371 hari ya. Berlayar lebih dari 1 tahun sejak lepas landas pada 1 September lalu, perjalanan ini tuh resmi memecahkan rekor dunia sebelumnya yang dipegang oleh Royal Caribbean dengan durasi 274 malam. Kali ini lebih lama, 371 hari. Jadi kapal pesiar Regatta ini punya 348 kabin, itu bisa menampung 700 tamu dan tarif untuk paket pelayaran penuh mengelilingi dunia ini dibanderol dengan 1,25 miliar untuk kelas standar, 3,17 miliar untuk kategori suite mewah. Aduh, mahal banget ya. Kapalnya juga mahal dan mewah. Jadi, teman pro 2, kapal ini dilengkapi dengan fasilitas mewah mulai dari pusat kebugaran dan spa, kolam renang, lintasan lari, perpustakaan, kasino gaya Monte Carlo, hingga arena olahraga khusus yang menyediakan lapangan golf mini dan shuffleboard ya. Oke, jadi guys, Asia lagi. Rute pelayarannya itu mencakup destinasi terpopuler di berbagai penjuru dunia, Eropa. Jadi kamu bakal lewat Santorini, Napoli, Copenhagen, hingga Helsinki. Terus ke Afrika itu kamu bisa melihat Tanjung Verde, Cape Town ya, hingga Zanzibar. Terus di Asia kamu bisa ikut Pulau Jeju, Colombo, and Mel, terus kota-kota ikonik seperti Hiroshima, dan kamu bakal menjelajahi wilayah Alaska, Sungai Amazon, serta melintasi terusan Panama. Aduh, 1 tahun kita mau jalan-jalan. Dan pihak penyelenggara juga telah membuka pemesanan untuk paket pelayaran dunia tahap 2 yang berdurasi 367 hari yang dijadwalkan bertolak dari Australia pada Februari 2027 mendatang dengan tarif mulai dari 1,5 miliar. Ayo monggo, silakan, sudah dibuka tuh tarifnya, silakan dibeli 1,5 miliar teman-teman.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Spada. Selamat pagi teman Produa. Let's go.

sama teman terbaik kamu. Okay, guys. Ada yang beda pagi hari ini. Kamu tahu kalau kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat berdasarkan posisi tidur. Orang bilang kadang dilihat dari cara duduk. Terus bisa dilihat dari suka warna apa, kepribadiannya kayak gini, bintangnya apa, ya wataknya kayak gini. Kali ini posisi tidur. Kamu tidurnya gimana? Terlengkup ya, telentang atau gimana? Pasrah aja ya, atau model udang. Oke, jadi sebenarnya kepribadian dan posisi tidur tampak bukan dua hal yang bisa saling berhubungan, tapi hubungan keduanya telah diteliti dalam sejumlah studi. Meski gak banyak, tapi beberapa diantaranya punya kesimpulan yang hampir serupa ya. Ini dirangkum dari berbagai sumber teman pro 2. Ada banyak jenis posisi tidur, tapi para peneliti hanya menggunakan posisi tidur populer sebagai sampel studi. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ya, orang dengan posisi tidur seperti tidur menyamping dan lurus. Oke. Gimana tidur menyamping dan lurus? Merentangkan kedua tangan dan kakinya lurus, terus menyamping. Itu gimana sih tidurnya menyamping dan lurus? Oke, jadi posisi ini memperlihatkan sifat terbuka dan kemauan yang tinggi, ya. Orang-orang kirinya seperti itu. Bagaimana dengan tidur meringkuk seperti janin? Ya, kayak udang itu gitu ya. Oke, jadi mana ini ya? Orang yang tidur dalam posisi ini cenderung mudah cemas dan emosional, beda sama orang yang tidur meringkuk tapi tak berlebihan. Mereka umumnya memiliki penyesuaian diri yang baik. Oke. Bagaimana kalau tidur menyamping, kaki dan tangan ke depan? Bisakah dicontohkan? Jadi posisi ini diperlihatkan dengan tidur menyamping, ya, namun dengan kaki tangan yang mengarah ke depan tubuh, ya. Oke, itu gimana ya? Mungkin lehernya yang menyamping ya, terus kaki tangannya ke depan. Oke. Jadi orang yang tidur dengan posisi ini cenderung terbuka. Mereka juga bisa mudah sinis dan curiga terhadap banyak hal. Ini lu banget ya. Lu banget. Bagaimana dengan tidur terlentang kayak tentara? Oke, jadi orang yang tidur seperti ini biasanya tenang dan pendiam, tapi punya standar yang tinggi. Bagaimana tidur dengan tangan dan kaki terbuka lebar? Oke, jadi orang yang tidur seperti ini menghargai persahabatan. Mereka tidak suka jadi pusat perhatian, tapi mereka punya mereka adalah pendengar yang baik. Nah, bagaimana dengan tidur tengkurap? Orang yang tidur tengkurap cenderung mudah bergaul. Mereka senang bersosialisasi namun mudah merasa tidak nyaman karena kritik, ya. Cenderung pencemas, impulsif dan kaku. Kamu tiba-tiba tidurnya kayak gimana? Aku pasrah aja guys kalau tidur udah ngantuk soalnya.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

Oke, ya, teman dua lagi-lagi dari Wisnu dan juga Judika. Oke, next teman pro dua. Distrik Shinjuku ya di Tokyo, Jepang bersiap melarang operasional lebih dari separuh penginapan sewa jangka pendek. Termasuk akomodasi pada platform Airbnb yang menyusul lonjakan keluhan warga lokal terkait perilaku buruk turis asing. Jadi warlock itu pada protes ya, turis nakal. So 2000 rumah di Shinjuku dilarang disewakan. Kita bakal cari tahu bareng ya. Oke, jadi melansir dari VN Express, lebih dari 50% penginapan sewa jangka pendek di Shinjuku tuh terancam larangan operasi di bawah aturan baru ya, karena kebijakan ini berpotensi menutup sekitar 2000 unit properti sewa yang ada saat ini ya. Apalagi Jepang yang sempat dinobatkan sebagai destinasi terfavorit di dunia ya, versi Kona's Traveler Readers Choice Awards telah menyambut lebih dari 24,5 juta turis pada 7 bulan pertama tahun ini ya. Tapi sebagian besar keluhan ya berkaitan dengan pelanggaran aturan pembuangan sampah. Terus laporan lainnya mencakup perilaku merokok sembarangan dan pelanggaran batas wilayah privat ya guys. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi Shinjuku itu menampung sekitar 4000 unit sewa jangka pendek atau menyumbang nyari 10% dari total penginapan privat di seluruh Jepang. Tapi karena maraknya turis yang membuang sampah sembarangan, merokok di area terlarang hingga memicu kegaduhan serta membuat warga yang tinggal di kawasan pemukiman Shinjuku itu geram. Dari 4000 rumah yang disewakan dipangkas jadi 2000 aja karena turis-turis nakal teman pro 2. So buat kamu kalau mau berkunjung ke negara orang, gak boleh nakal sembarangan ya guys ya.

0: gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.